Jangan bang kero nyewe kom nanya tua ni. Nanya jang wane no jago tiru kero nyewe kom nanya tua men. Nanya jang wane no matan kero nyewe ni kom nanya tua yu. Nanya jang wane no bakora kero nyewe ni kom nanya tua men. Nanya jang wane no matandiku kero nyewe kom nanya tua ni. Awaja kong ayu. Ada kun jang dong dolo ma jang dong pere. Wanga jamu pegu yo, anena kul diel dong nono diel dong pe yo. Tuwaga muru pegu yo, anena koro kweno dong nono magweno dong pe yo. Tuwaga jamu pegu yo, ada kalor rokero nyama ni kom lanyo tuani.